Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Pekan Olahraga Provinsi Jambi 2026 dipastikan batal digelar. Pemerintah Provinsi Jambi kini mengarahkan persiapan untuk pelaksanaan Porprov pada 2027, termasuk meminta pemerintah kabupaten dan kota mulai menyiapkan anggaran untuk keikutsertaan atlet. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan Gubernur Jambi Al-Haris telah mengirimkan surat kepada para bupati dan wali kota agar melakukan kebutuhan anggaran Porprov 2027 dalam perencanaan daerah. Sudirman menjelaskan,

0: Padahal Pekan Olahraga Provinsi memiliki posisi penting sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Atlet yang mampu menorehkan prestasi di tingkat provinsi berpeluang melanjutkan kiprahnya di kompetisi yang lebih tinggi, termasuk kejuaraan nasional hingga Pekan Olahraga Nasional. Karena itu, pemerintah Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran lebih awal untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jambi 2027. Untuk mendukung keikutsertaan kontingen masing-masing daerah, pemerintah Provinsi Jambi mendorong kabupaten dan kota menyiapkan anggaran melalui mekanisme yang sesuai.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan

0: Nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi menemani segala aktivitas Anda di hari ini 24 September.

Menurut Joni, terdapat 3 poin utama yang menjadi rekomendasi pansus zona merah DPRD Kota Jambi. Pertama, Joni meminta masyarakat yang terdampak tidak patah arang dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Menurutnya, warga memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dan yang kedua, pansus merekomendasikan agar BPN mencabut pemblokiran terhadap sertifikat tanah warga yang masuk dalam kawasan zona merah. Dia menilai keberadaan sertifikat menjadi salah satu dasar penting dalam memastikan hak kepemilikan masyarakat atas tanah. Joni mempertanyakan dasar hukum pemblokiran tersebut. Menurutnya, surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak semestinya secara otomatis menjadi dasar untuk melakukan pemblokiran terhadap sertifikat milik masyarakat. Joni mengatakan apabila memang terdapat dasar hukum yang menjadi alasan pemblokiran, maka masyarakat yang terdampak seharusnya mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Dengan demikian, lanjut dia, warga memiliki kesempatan untuk mengetahui alasan pemblokiran sekaligus menempuh upaya hukum apabila merasa dirugikan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, suasana di perairan Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendadak dikejutkan dengan terjadinya kebakaran kapal tanker MT Nur Hasanah 5 pada Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Kapal yang sedang berlabuh jangkar tersebut mengalami ledakan di bagian kamar mesin saat sejumlah kru tengah melakukan pekerjaan atau perbaikan mesin. Ledakan tersebut kemudian memicu kebakaran di kapal. Akibat kejadian itu, 5 dari 16 orang kru kapal mengalami luka bakar. Kasat Pol Airut Polres Tanjung Jabung Timur, AKP Adi Irawansah mengatakan, setelah kejadian para korban langsung dievakuasi menuju desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan medis. Berdasarkan laporan sementara, MT Nur Hasanah 5 dalam kondisi kosong saat kejadian. Kapal tersebut tengah menunggu proses pemuatan kondensat di Dermaga Samudra Muara Saba. Kapal tersebut dinahkodai Arianus Patangloan dan membawa total 16 orang kru. Saat kejadian, kapal berada dalam posisi berlabuh jangkar di perairan Teluk Majelis dengan tujuan ambang luar. Petugas juga berkoordinasi dengan Markas Unit Kampung Laut, Ditpol Airut Polda Jambi dan KSOP Muara Saba dalam proses evakuasi serta penanganan para korban. Hingga saat ini kondisi di sekitar lokasi kejadian dilaporkan aman dan terkendali. Sementara penyebab pasti ledakan dan kebakaran di kamar mesin MT Nur Hasanah 5 masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, selamat pagi semuanya. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas pekerjaan, yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing ya. Jangan lupa untuk melengkapi surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitas pekerjaannya. Prioritas keselamatan nomor satu dalam berkendaraan. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi tetap di program Seputar Jambi. Remix Project.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggi 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Jima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Menemani Anda yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan ya, dimanapun Anda berada, tetap semangat luar biasa. Dan juga semoga bisa mendapatkan informasi berita-berita terupdate yang kita hadirkan untuk Anda di program Seputar Jambi.

Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Kita akan kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Polda Jambi mulai menggelar operasi Jaran Siginjai 2026. Operasi kepolisian yang menyasar pencurian kendaraan bermotor atau curanmor tersebut resmi dimulai lewat apel gelar pasukan digelar di lapangan hitam Mapolda Jambi pada Rabu 23 September 2026. Operasi ini akan berlangsung selama 20 hari, mulai 23 September hingga 12 Oktober 2026. Apel dipimpin Wakapolda Jambi Brigjen Pol Kayani Sudarto. Para Kasatgas dan personil yang terlibat dalam operasi juga mengikuti apel tersebut. Operasi Jaran Siginjai 2026 menjadi bagian dari langkah kepolisian untuk menekan tindak pidana curanmor sekaligus meningkatkan keamanan di tengah masyarakat. Wakapolda Jambi meminta seluruh personil yang terlibat menjalankan tugas sesuai dengan target dan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari hasil pengungkapan perkara, keselamatan personil selama menjalankan tugas juga menjadi perhatian penting. Dalam pelaksanaan operasi Jaran Siginjai 2026, Polda Jambi juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala. Wakapolda menginstruksikan Biro Operasi Polda Jambi melakukan evaluasi setiap hari terhadap pelaksanaan operasi.

6 diharapkan tidak hanya berfokus pada pengungkapan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polda Jambi. Kepolisian berharap operasi yang berlangsung selama 20 hari tersebut dapat memberikan hasil nyata dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Dengan dimulainya operasi tersebut, personil yang tergabung dalam Satgas Operasi Jaran Siginjai 2026 kini mulai menjalankan tugas hingga batas akhir operasi pada tanggal 12 Oktober 2026.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di RT 10 Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Seorang pria berinisial R 30 tahun diamankan polisi kurang dari 2 kali 24 jam setelah diduga menusuk seorang pria berinisial OA 28 tahun. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang melalui Kapolsek Danau Teluk Ibtu Hendra MT Situmeang mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan unit Reskrim Polsek Danau Teluk setelah menerima laporan dari korban. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban disebut sedang makan di rumahnya di kawasan Tanjung Raden.

jenazah tersebut kemudian berubah. Polisi menyebut R tiba-tiba marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Pelaku juga diduga mengancam korban sebelum mengambil sebilah pisau dari dalam kamar. Pisau tersebut kemudian digunakan untuk menusuk korban hingga mengenai bagian lengan kanan. Korban yang mengalami luka kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Danau Teluk. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti unit Reskrim Polsek Danau Teluk. Tim Opsnal yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda KGSM Ali melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku.

Atas dugaan perbuatannya, R dijerat melanggar pasal 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Iya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan untuk Anda edisi Kamis 24 September 2026. Selamat melanjutkan semua pekerjaan Anda dimanapun Anda berada, ya apapun itu profesi pekerjaannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pekerjaannya juga, dan kita ingatkan selalu berhati-hati dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan Anda. Dan juga untuk Semanggis yang menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4, ya baik itu pribadi dan umum, selalu berhati-hati dalam berkendaraan, tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan untuk Anda pengguna kendaraan roda 2, jangan lupa menggunakan helm demi keselamatan Anda dalam berkendaraan. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di pagi hari ini. Pastikan tetap pantengin terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: beraktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan, kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting Depati Parbo. Beneting Depati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kajo, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi. Karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat

0: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly

0: kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kinikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayangan.

0: Dan Meduza Smart, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini...

0: unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India,

0: mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya

Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih hebat.

asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal.

0: lainnya sehingga kembali seperti sediakala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes.

0: Demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum.
2: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Begitu banyak cerita. Ada suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cinta yang ingin ku tulis.
0: Selamat pagi Sohib Manggi.
1: Buat keyakinan.
0: Apa kabar hari ini? Jumpa di edisi Kamis 24 September 2026 bersama Tata Citata di Smart Goyang Manggis. Yuk goyang yuk.

kota pagi ini Sohib Manggis, Kota Jambi dan sekitarnya mungkin di pagi ini diguyur hujan. Bagaimana di tempat Sohib Manggis? Waduh. Yang pastinya yang mau keluar rumah cek dulu ya di luarnya. Ini hujannya deras atau enggak. Kalau setibanya emang deras banget, tungguin dulu dah sampai reda. Kalau memang buru-buru atau emang harus pergi banget, ya udah jangan lupa pakai jas hujannya. Duh, seneng banget deh ya. Oh, ini harinya seneng banget kita semuanya. Silakan gabung dulu di Smart Gram Magis. Sampai di pukul 11 siang aja, aduh. Silakan telepon WhatsApp atau juga Facebook ya. Yuk, gercep hari Kamis ini.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

96.6 FM, semangat goyang manggis. Iya, selamat berhujan-hujan buat sama manggis semuanya. Dan dingin ya, alhamdulillah cuaca pagi ini luar biasa sekali. Yang ditunggu-tunggu sama sama manggis semuanya, sama semua masyarakat. Pokoknya bukan hanya di Jambi aja, kalau bisa ya Allah, ini di seluruh Sumatera, di seluruh Indonesia yang mana emang menantikan sekali hujan ini ya sama manggis ya. Gak hanya kita saja, apalagi buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di seperti di Kalimantan gitu ya. Nah itu juga luar biasa sekali di sana soal kebakaran hutan dan lahannya. Nah itu kalau bisa juga samalah merasakan hujan ya sama manggis ya.

Dan yang pastinya di kala hujan ini, di kala hujan. Ini berdoanya yang baik tentunya ya. Duh, luar biasa sekali. Selamat pagi, selamat pagi terus semuanya di sini. Ada Batal Showati, Kamurti, ada Rianto, Abah Wasa Sampangan. Nah kan di bagian pete hujan lebat tak? Iya, Kamurti, makasih informasinya. Cempaka Putih pun juga sama ya, diguir hujan. Oke, hujan di malam minggu dong lagunya. Ada Rianto juga nih, mendung menanti hujan turun, sabar dan ikhlas aja dari Sungai Gelam. Oke, Gerimis mengundang aja, bahagia sederhana buat semua sama Gis. Alhamdulillah di tempat Mbak Ririn juga udah mulai gerimis. Lagunya Hanya Rindu, semua sama Gis sama Kompak aja, tetap semangat ya. Terima kasih. Rela, rela, rela. Untuk edisi kami sini silakan aja langsung telepon, langsung WhatsApp ataupun juga gabung di live Facebook ya, saya Manggis.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, Sohib Manggis. Anda kembali mendengarkan seputar Jambi News Update edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Fahmi dan berikut berita selengkapnya. Porprov Jambi 2026 resmi batal. Pemprov bidik pelaksanaan 2027 dan minta daerah siapkan anggaran. Pekan Olahraga Provinsi Jambi 2026 dipastikan batal digelar. Pemerintah Provinsi Jambi kini mengarahkan persiapan untuk pelaksanaan Porprov 2027, termasuk meminta pemerintah dan kabupaten kota mulai menyiapkan anggaran untuk keikutsertaan atlet. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Gubernur Jambi Al Haris telah mengirimkan surat kepada para bupati dan wali kota agar memasukkan kebutuhan anggaran Porprov 2027 dalam perencanaan daerah. Sudirman menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan dalam pembatalan Porprov 2026 adalah kesiapan anggaran dari kabupaten dan kota. Berdasarkan evaluasi Pemprov Jambi, hanya satu atau dua kabupaten kota yang mengalokasikan anggaran untuk mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Kondisi itu dinilai belum mencerminkan kesiapan seluruh daerah untuk mengikuti Porprov. Padahal, Porprov memiliki posisi penting sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Atlet yang mampu menorehkan prestasi di tingkat provinsi berpeluang melanjutkan kiprahnya ke kompetisi yang lebih tinggi, termasuk kejuaraan nasional hingga pekan olahraga nasional. Karena itu, Pemprov Jambi mendorong pemerintah daerah mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran lebih awal untuk pelaksanaan Porprov 2027. Untuk mendukung ikut sertaan kontingen masing-masing daerah, Pemprov Jambi mendorong kabupaten dan kota menyiapkan anggaran melalui mekanisme yang sesuai. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dilansir dari Jambi Independen. Kebakaran hanguskan rumah panggung warga di Penyengat Olak, Muaro Jambi. Satu unit rumah panggung milik warga di RT 16 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko terbakar pada Kamis 2026 dini hari. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai kejadian tersebut diterima petugas kebakaran dari Ahmad Rozi, kepala dusun setempat, melalui sambungan telepon pada pukul 3.35 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muaro Jambi, Herman Susilo, mengatakan, usai mendapat informasi dari warga, petugas kemudian bergerak menuju lokasi pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan dua armada, yakni armada 04 dan 05. Dalam proses penanganan, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan pada bangunan rumah yang terbakar serta bangunan di sekitar titik api untuk mencegah api kembali menyala dan merambat ke bangunan lainnya. Operasi pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian kembali ke pos pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 16 liter air digunakan dalam proses pemadaman dengan jarak tempuh sekitar 38 km pulang pergi. Berdasarkan laporan, sementara petugas tambah Herman, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik, namun penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada hambatan dalam proses pemadaman, sementara itu jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut masih belum dapat diketahui. Petugas memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan lancar sesuai prosedur operasional standar.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Bu
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister

0: Time.
1: Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Ya, bukan hanya gerimis tapi emang benar-benar hujan ya kan, Soe Manggis? Oke deh, yang udah kehujanan di luar sana, yuk mampir aja di sini di 96 FM. Silakan telepon, WhatsApp ataupun juga gabung di dalam Facebook yang udah update ya. Hai hai Mbak Saida, di Olak Kemang hadir, terima kasih Mbak Saida. Gimana di Olak Kemang, hujan juga enggak nih Mbak? Bunda Rizka juga alhamdulillah. Assalamualaikum Tata. Di Kampung Bugis juga nih cuaca sedang gerimis, lagunya Ikan Dalam Kolam aja. Agung SPDI, assalamualaikum. Kasang Tanjung Nangko.

0: Asik banget.
1: Hah? Asik banget.
0: Paspornya gimana?
1: Paspor, paspor.
0: Manggis anu.
1: Yuk goyang yuk gitu dong.
0: Oh gitu. Yuk goyang yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
0: Puja Kesuma 62, Mbak.
1: Puja Kesuma 62. Gimana di sana? Hujan?
0: Alhamdulillah, pagi ini tadi hujan juga lumayan. Ini masih rintik-rintik.
1: Alhamdulillah. Ya, semoga deras juga di sana ya.
0: Iya.
1: Oke. Ya udah. Ini lagunya apa? Mau digoyang sama ya, apa? Yuk.
0: Kayaknya yang ngebit-ngebit nih, kita minta lagunya Goyang Duma.
1: Goyang Dumang, oke okay, yeah. Siap.
0: Salamnya buahnya Bu Desila.
1: Gak bisa salam salam. Gak bisa salam salam loh.
0: Iya ini kan salam salam.
1: Gak bisa salam salam.
0: Oh gak bisa salam salam.
1: Iya gitu pak. Oke okay, terima okay, kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Sehat selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat kayak manggis.
1: Oh, maaf, Mbak Tata, yuk.
0: Eh?
1: Udah nih, nyayur nangkal.
0: Oh, aduh, lagi nyayur.
1: Iya, karena aku lagi gremis tadi.
0: Oh iya, gremis juga di sana ya, Bude?
1: Iya, sekarang masih, Mbak Tata.
0: Alhamdulillah ya, Bude ya.
1: Iya, karena di sana sudah nengokin ubin ngerebus di gas yang nyayur nangkal di kayu, kan?
0: Oh, gitu.
1: Ternyata.
0: Iya.
1: Tata, ya?
0: Alhamdulillah, Bude juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Tata.
0: Oke, syukurlah kalau begitu, Bude mau digoyang.
1: Punya Mak Renti, Mbak Tata.
0: Apa?
1: Remik sekarang boleh, Mas.
0: Iya, remik dong yang asik lah buat goyang.
1: Yang anu, apa? Suci dalam debu, Mbak Tata.
0: Suci dalam debu, oke. Okay.
1: Ya. Salamnya aja ya.
0: Apa?
1: Salam semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Salam Mas Bude Kusuma.
0: Tadi.
1: Mbak Tata selalu dikelanjutkan ya, Mbak ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
2: Separuh nyawa menahan sebab di dada sedangkan.
0: Oh, gini tuh dulu Sohib Magis. Gimana kalau kita goyang lagi? Jadi tetap stay tune.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: Simak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
1: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi, Sobat Manggis. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Bersama Fizi di sini. Kali ini Fizi mau kasih tips inspiratif buat Sobat Manggis, yaitu cara belajar bersikap lapang dada. Sobat Manggis, dalam hidup ini enggak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita. Kadang ada yang bikin kita kecewa, yang bikin kita sedih, bahkan ada yang bikin kita sakit hati. Nah, yang pertama, belajar menerima kalau sesuatu memang sudah terjadi dan enggak bisa kita ubah. Jangan terus dipikirkan, ambil pelajarannya, lalu lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kedua, belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi supaya hati kita enggak terus dibebani rasa kecewa. Dan yang terakhir, bersyukur. Jangan selalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa dengan apa yang masih kita punya. Jadi Sobat Manggis, lapang dada bukan berarti kita enggak boleh kecewa. Kita boleh sedih, tapi jangan terlalu lama tinggal di dalam kesedihan tersebut. Yuk, mulai hari ini belajar menerima, memaafkan, dan ikhlas biar hati lebih ringan dan langkah kita lebih tenang. Bersama Fizi, sampai ketemu lagi di tips berikutnya. Selamat pagi Sobat Manggis, tetap semangat menjalani harinya.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.

96 FM, balik lagi Semangat Goyang Manggis. Dan selamat pagi jelang siang. Tapi ini kayaknya masih terasa pagi aja ya, karena sejuk, dingin, adem, aduh enak banget deh. Halo Juli Hamsah, seputar manhole tancap tim hadir tempatnya desa Sungai Sa. Di desa Sungai saat ini mbak. Oh, alhamdulillah pagi ini diguyur hujan. Lagi lagunya Tape Ketan buat Mbak Sarti Kamil, Dialog Islami. Tolong ditambahin mbak volumenya biar lebih jelas. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Dialog religinya ntar ya. Oke okay, siap. Kayak gimana tuh ditambahin volumenya? Oh ini kali ya. Nanti narasumber kita ya. Oke siap, terima kasih Mbak Julia, Mama Juli Hamsah. Oke okay. Ya nanti di pukul 11 ya, insya Allah semoga tidak ada halangan apapun ini bisa hadir di sini ya, karena hujan di luar sana.

0: Satu penelpon saja dulu di sini kita terima ya. Semangat goyang manggis.
1: Gak bisa goyang hari hujan.
0: Iya, enggak nyuruh goyang banget gitu. Enggak loh.
1: Iya, jadi di dalam rumah baik lagi guling-guling.
0: Oh iya ampun enak kali.
1: Iya, lagi enggak enak juga bodinya.
0: Oh masih enggak enak body ya?
1: Iya, jadi
0: udah
1: lah di rumah.
0: Aduh kok aku ngantuk.
1: Nah, ngantuk. Kalau hari hujan pasti ngantuk, apalagi
0: di situ dingin. Ya, namanya geng sama. Apanya dimatiin?
1: Matiin lah yang dingin-dingin tuh.
0: Enggak bisa lah. Mau digoyang sama apa? Ayo lagunya.
1: Digoyang ngebeat ya?
0: Oh,
1: iyalah. Kalau ngebeat ini Bella Amri Palu tuh nah yang angka 1.
0: Angka 1. Oke, siap.
1: Sukses selalu ya yang cantik.
0: Amin, sama-sama.
1: Yang terbaik lah pokoknya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Oke. Selalu keluarga
0: iya,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita dengarkan di sini. Tata masih menemani Suara Manggi semuanya di 96 FM nanti dengan program kita selanjutnya itu Dialog Religi Radio Manggis. Kita kasih goyang.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1.

informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Manggis dimanapun berada, senang sekali Tata kembali bisa menemani ruang dengar Suara Manggis di program acara kita yaitu Dialog Religi Radio Manggis. Nah, Suara Manggis, coba deh tarik nafas sejenak. Nah, bagaimana hari-hari Suara Manggis belakangan ini? Apakah terasa begitu berat, melelahkan, dan seolah kayaknya tuh gak ada habisnya ya, bangun pagi berkerjaan dengan waktu, bekerja dari fajar hingga petang, lalu mengurus keluarga, terus juga kembali rebah di malam hari dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Nah, terkadang ini di tengah kesunyian malam itu muncul satu tanya yang bergemuruh di dalam dada. Sebenarnya lelahku ini untuk siapa? Apakah semua penat ini sudah berada di tempat yang benar? Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan denyut nadi kehidupan kita. Yaitu tadi temanya, lelahku untuk siapa? Nah, kita akan membahas bagaimana Islam memandang rasa lelah manusia bukan sekedar beban fisik, melainkan sebuah jalan penjemputan berkah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan berbincang langsung ya bersama narasumber kita di sini Sahabat Manggis, yaitu ada Ibu Asmalia Ahmad SE. Nah, sudah hadir di sini yang pastinya di studio kita, dan tentu saja Sahabat Manggis bisa melihat langsung siaran langsung kita di Facebook ya di Manggis Pasifol. Dan tetaplah bersama Radio Manggis setelah iklan yang berikut ini ya sejenak ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sobat Manggis yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji syukur yang sangat-sangat hari ini ya. Hari ini dan di luar pun masih terasa rintik-rintik hujan gitu ya, di Kota Jambi, khususnya kami yang berada di pasar Kota Jambi. Bagaimana inilah yang selama ini beberapa dua bulan ini kurang lebih yang kita harapkan gitu ya. Ketika Kota Jambi, terutama saudara kita di Kalimantan, terdampak dengan asap kebakaran hutan dan sebagainya, hujan menjadikan sebuah rahmat yang sangat sangat kita syukuri. Insyaallah. Salawat serta salam kita junjungkan juga kepada bimbingan kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul anbiya, suri tauladan kita. Semoga kita dapat menjadikan beliau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama tadi yang telah dipaparkan oleh Mbak Tata dengan tema kita. Lelahku untuk siapa? Bagaimana kita mengelola lelah kita gitu ya. Sehingga tidak hanya dengan lelah yang sia-sia, tapi juga lelah yang bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Baik Sobat Manggis yang berbahagia, di siang hari ini sebelum kita tahu lelah kita untuk siapa, ada baiknya kita tahu dulu lelah itu apa sih. Kata lelah atau kelelahan adalah kondisi fisik dan mental yang timbul akibat aktivitas berlebihan atau kurangnya istirahat yang memadai. Jadi kalau aktivitas kita berlebihan itu dapat menyebabkan kelelahan yang akut. Makanya Rasulullah juga mengatakan agar kita seimbang saja, pertengahan, tidak terlalu kelelahan. Kelelahan tidak hanya mempengaruhi kinerja sehari-hari, tetapi mental, emosional yang juga dapat berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah memberi sinyal. Ketika ada anggota tubuh kita yang sakit gitu ya, terasa lelah, capek, ngilu-ngilu, nah, itu sebenarnya kita sudah harus berhenti dulu tuh. Nah, jangan diporsir kerjanya. Apalagi kalau sudah deadline ya, kebiasaan. Kadang sampai bergadang gitu ya. Jangan sampai deh. Semoga Sobat Manggis bisa mengelola waktunya dengan baik ya. Teoritis, secara teoritis kelelahan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kelelahan fisik. Kelelahan fisik merupakan keadaan tubuh yang merasa lelah, letih, dan kurangnya energi untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, itu tadi yang kita singgung pertama. Kalau kita kerja berlebihan, melakukan sesuatu aktivitas yang berlebihan yang harusnya 2 jam, kita kerjakan lebih dari 2 jam seperti itu. Nah, itu akan menjadikan kita akan merasakan kelelahan fisik. Kemudian yang kedua, kelelahan mental. Kelelahan mental terjadi ketika otak merasa lelah dan sulit berkonsentrasi, fokus atau memproses informasi. Kelelahan mental ini dapat disebabkan oleh stres berlebihan, tekanan pikiran, atau terlalu banyak tugas. Nah, terlalu banyak tugas, biasanya kalau tugas yang banyak itu terjadi karena kita sering menunda-nunda waktu kita, tugas-tugas kita sehingga akhirnya bertumpuk di saat mau deadline. Nah, itu yang menyebabkan. Akhirnya apa?

0: stres, kita jadi bingung mana nih yang harus dikerjain duluan gitu kan, prioritasnya mana dulu, nah, itu bingung. Nah, akhirnya pikiran kita yang kusut, ngeblank deh. Nah, gitu ya, Mbak. Nah, sesuai tema tadi gitu ya, lelahku untuk siapa? Tadi kita udah tahu lelah itu terbagi dua, ada lelah fisik. Nah, kalau lelah fisik mungkin istirahat cukup ya, minum vitamin, mungkin ya sedikit ke kafe atau nongkrong dikit.
1: Sekarang gitu.
0: Hilang ya. Atau refreshing, udah hilang gitu. Kalau lelah fisik. Jadi bagaimana kalau lelah mental? Nah, lelah mental ini agak sulit gitu ya, untuk menghilangkannya. Dan itu yang sebenarnya kalau lelah mental itu ya kita sendiri yang bisa menghilangkannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam Islam gitu ya, kita berbicara secara sebagai seorang muslim, muslimah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Insyaallah gitu ya. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Balad, Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Jadi rasa susah, lelah, letih itu sebenarnya sudah sunatullah, fitrah manusia yang setiap manusia pasti akan mengalaminya. Kira-kira Sobat Manggis, ada enggak yang tidak pernah merasakan lelah?
1: Tidak mungkin jawabannya pasti.
0: Tidak mungkin jawabannya, Mbak Tata ya. Jadi enggak mungkin kita enggak pernah merasa lelah. Anak kecil aja, bayi aja kalau lelah nangis.
1: Nangis, iya.

0: manusia yang lemah, manusia yang butuh sandaran, manusia yang butuh pertolongan. Disinilah ya jawaban dari lelahku untuk siap. Jadi lelah kita ketika kita ingin menginginkan lelah kita itu tidak sia-sia. Lelah kita tidak hanya ya capek badan, capek pikiran gitu ya, sampai kita stres. Itu agar tidak seperti itu, maka jadikanlah lelah itu karena Allah. Jadi ada slogan tuh, lillah, lelah lillah. Gitu ya. Nah. Terus bagaimana agar lelah kita menjadi lillah?
1: Nah, itu dia.
0: Itu bagaimana tuh? Nah, di sini saya merangkum ada beberapa hal ya. Bagaimana agar lelah kita itu menjadi lillah? Yang pertama tentunya adalah meluruskan niat. Bagaimana meluruskan niat? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, An Umaro anna Rasulullah SAW qala, innamal a'malu bin niat, walikulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, dalam riwayat lain yatajawwajuha itu ada yang juga menulisnya sebagai yankihuha. Dan maknanya sama saja. Nah, dari yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan 4 imam ahli hadis. Tentangnya ya. Jadi kalau kita baca-baca buku, kitab-kitab tuh, nah, kalau fikih, kitab fikih biasa bab pertama itu tentang thaharah. Tapi kalau kita berbicara tentang bab adab, nah, itu biasanya yang pertama adalah pembahasannya tentang niat. Dalam hadis Arba'in juga yang pertama adalah hadis tentang niat, seperti itu. Kenapa? Karena itu pentingnya niat gitu ya, dalam aktivitas keharian kita. Nih, Sobat Manggis, hendaklah kita meniatkan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur karena Allah, karena untuk istirahat kita butuh energi lagi, itu insya Allah akan bernilai ibadah. Apalagi yang kita, misalnya bapak-bapak yang kepala rumah tangga, yang berkewajiban untuk menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka. Nah, ketika bapak-bapak kepala rumah tangga mencari nafkah keluar rumah, diniatkan karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Aktivitas apapun itu, selama aktivitas itu adalah sebuah kebaikan, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips kedua, motivasi duniawi. Kenapa saya masukkan motivasi duniawi? Karena kalau untuk

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: Pare, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau

0: selamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Sembilan FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wow.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes.

0: di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa

0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah

0: pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

masih diberikan kesehatan, saya manggis ya, dan juga kekuatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya hari ini ya, saya manggis ya. Dan yang pastinya juga lah banyak apa namanya status alhamdulillah hujan gitu ya. Karena memang saya manggis ya, hari ini hujan itu hampir merata lah kayaknya ya, terjadi di kota Jambi saya manggis ya, termasuk di luar tadi saya kesini, di luar di Kampung Manggis ini kayaknya basah-basah juga tadi ya, berarti tadi hujan. Di seberang juga tadi hujan walaupun gak lebat nian gitu kan. Alhamdulillah saya manggis ya, dan mudah-mudahan asapnya segera berlalu, saya manggis ya, kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah atau wilayah itu juga mudah-mudahan segera berakhir ya, matilah apinya. Mudah-mudahan ya dak, jadi asapnya hilang dan aktivitas kita kembali normal lagi macam biasa ya. Dan sejak kemarin kayaknya asapnya udah

juga diterbitkan oleh BPN dan sekarang BPN lagi yang memblokirnya gitu kan. Ngapo dak dari dulu be gitu kan di ini dipermasalahkan ya. Kok malah sekarang baru diblokir kan gitu ya. Jadi warga merasa dirugikan dengan adanya pemblokiran terhadap sertifikat tanah yang mereka miliki. Dan warga juga mempertanyakan alasan warga harus menghadapi persoalan tersebut sementara sertifikat yang mereka pegang itu diterbitkan oleh BPN juga dulunya ya. Dan aksi ini saya manggis merupakan bentuk desakan warga supaya BPN memberikan kejelasan terkait status sertifikat mereka serta membuka pemblokiran terhadap SHM yang terdampak persoalan zona merah. Masa juga berharap pihak BPN Provinsi Jambi dapat memberikan penjelasan dan solusi atas persoalan yang sudah mereka perjuangkan selama ini.

0: dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.
1: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Selamat sore untuk Soe Manggis yang baru bergabung bersama kami di Radio Manggis 96 FM ya, di sore yang suasananya alhamdulillah ya adem ya, karena tadi sudah diguyur hujan ya. Nah, Soe Manggis Antarote Jambi. Peristiwa menghebohkan terjadi di Jambi pada hari Selasa malam Rabu kemarin, Soe Manggis ya. Tepatnya di Mall Jamtos Kota Jambi. Ngapo? Ada apa di situ? Karena pada hari Selasa malam Rabu kemarin sekitar jam 7 malam ya, jam 7 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, terjadi ledakan di gudang catering di Mall Jamtos dan menyebabkan 6 orang mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Nah, Kapolsek Kota Baru AKP Riko Saputra menjelaskan peristiwa bermula ketika seorang security bernama Rio hendak menuju gudang penyimpanan barang. Saat berada di sekitar gudang catering, Rio mendengar suara ledakan dan mencium bau gas, dan Rio kemudian menyadari adanya dugaan kebocoran gas di lokasi tersebut ya. Mengetahui kondisi itu, Rio kemudian memberitahukan kepada pihak keamanan Mall Jamtos. Pihak security selanjutnya menghubungi teknisi mall dan melakukan pengecekan di gudang catering. Dan security beserta teknisi kemudian ngecek gudang catering itu. Setelah masuk ke dalam gudang sekitar 5 menit, kemudian gudang tersebut kembali meledak lagi dan menyemburkan api keluar. Pihak Mall Jamtos kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk menangani kebakaran. Dan dalam kejadian itu, Soe Manggis, 6 orang mengalami luka bakar dan sudah mendapatkan perawatan medis ya. Korban yang pertama yaitu atas nama Bobby itu mengalami luka bakar pada kaki kiri dan kanan ya. Kemudian korban kedua Aprizal itu mengalami luka bakar pada bagian perut serta kedua kaki. Kemudian ada Denny Erawansa, karyawan Jamtos bagian troli, itu mengalami luka bakar pada tangan dan wajah. Terus korban lainnya Ricardo Sinaga mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kiri. Dan ada Peko Pradana, security Jamtos ya, mengalami luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki. Dan ada Andika Akbar, itu mengalami luka bakar pada wajah, kedua tangan serta kedua kaki dan mendapatkan perawatan di rumah sakit yang tersebar di Kota Jambi. Nah, Soe Manggis, mendapat informasi kejadian tersebut, personel Polsek Kota Baru bersama piket reskrim, tim opsional dan piket patroli langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi serta melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Polisi juga melakukan pengecekan terhadap kondisi para korban di rumah sakit ya, dan sampai kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan dan kebakaran di gudang catering Mall Jamtos tersebut ya. Dari informasi pertama ya, diperkirakan itu adalah akibat dari adanya tabung gas yang apa namanya kebocor ya dak. Hati-hati memang Soe Manggis ya, kalau di rumah kita kan rata-rata sekarang pakai gas ya dak ya. Nah, periksonian itu apa namanya, kepala apa namanya tuh ujungnya tuh jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan ya.

Tuhan, apakah kesalahanku sehingga dia begitu tega menyakitiku?

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

96 FM Radio Manggis. Kita masih di Serambi Serba Serbi Informasi seputar Jambi ya. Selama musim kemarau ini saya manggis ya, debit air Sungai Batanghari itu turun drastis ya, Ra. Turun alias surut. Kering saya manggis ya, tapi tidak kering-kering nian. Belum pernah sejarahnya mungkin enggak Sungai Batanghari itu kering nian ya. Nah, tapi surut ya, surut. Dan Iko juga ternyata saya manggis ya dimanfaatkan oleh warga masyarakat ya untuk memburu apa namanya itu harta karun atau barang-barang antik di Sungai Batanghari. Tim Reskrim Polsek Jaluko bersama pemerintah desa Senaung Iko melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan liar, pembubaran terhadap pemburu barang antik di aliran Sungai Batanghari, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi itu berlangsung pada hari Selasa, berarti 2 hari yang lalu. Dan dalam penertiban itu saya manggis, petugas mendapati puluhan perahu ketek yang dilengkapi mesin pompa digunakan untuk melakukan penyelaman ke dasar sungai. Para pelaku diduga melakukan aktivitas ilegal untuk mencari benda-benda cagar budaya, emas hingga besi-besi tua. Nah, saya manggis ya. Itulah saya manggis ya. Di Sungai Batanghari ini ternyata banyak menyimpan ya benda-benda cagar budaya ya, peninggalan-peninggalan zaman-zaman dahulu saya manggis. Karena kan Sungai Batanghari ini salah satu jalur transportasi sungai ya yang digunakan oleh masyarakat zaman dulu saya manggis ya, yang dari luar ya, yang dari luar Jambi itu mau ke Jambi itu nah lewat sungai. Bahkan di zaman-zaman kerajaan dulu saya manggis ya, Kerajaan Melayu Jambi, kemudian juga apa namanya itu Hindu Buddha di Jambi ya, dak itu juga belayar melalui Sungai Batanghari saya manggis ya. Dan inilah saya manggis ya, barangkali dulu banyak mungkin kapal-kapal yang tenggelam gitu kan, dan akhirnya banyak barang-barangnya tenggelam di Sungai Batanghari dan jadi barang antik saya manggis ya. Dan itulah yang diburu oleh para pelaku pencari barang-barang antik yang ada di Sungai Batanghari ya. Dan kehadiran polisi bersama dengan perangkat desa Senaung membuat para pemburu barang bersejarah yang diketahui berasal dari luar daerah menghentikan aktivitas mereka. Petugas langsung meminta seluruh pelaku menghentikan kegiatan penyelaman, mengangkat peralatan yang digunakan, serta meninggalkan lokasi sungai. Polsek Kanit Reskrim Polsek Jaluko Ibda Budi Setiawan mengatakan penertiban dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga sekaligus mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal. Sementara itu Kepala Desa Senaung menyampaikan apresiasinya terhadap tindakan cepat yang dilakukan pihak kepolisian. Dan menurut Kepala Desa, aktivitas perburuan barang antik tersebut sudah berlangsung selama sekitar 1 pekan ya, dak. Kegiatan tersebut menurut Kepala Desa turut menyebabkan kondisi air Sungai Batanghari menjadi semakin keruh dan juga tercemar. Itulah saya manggis ya. Memang sering saya manggis ya, ada orang-orang yang menyelam ya dak di Sungai Batanghari itu ya, nyari barang antik ada. Terus dulu sering nyelami balok saya manggis ya, kayu-kayu balok. Nah dapat kayu balok tenggelam, ya itu diangkat kemudian diolah, dipotong-potong dijual gitu kan. Memang itu tadi, dulu Sungai Batanghari itu jadi ini jalur transportasi air ya dak, dari luar daerah ke Jambi. Karena dulu kan enggak ada kendaraan, jalur darat kan susah gitu kan, apalagi udara belum semaju sekarang.

81 yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Jambi. Kegiatan donor darah dan bakti sosial ini akan dilakukan pada hari Sabtu 27 September 2026. Ya, berarti Sabtu inilah, hari ini tanggal 24, 25, 26, 27. Hari Minggu ya. 24 besok, Jumat 25, Sabtu 26. Nah, Minggu 27. Ini Sabtu apa Minggu nih? Pukul 8 pagi sampai dengan selesai lokasi Gedung Balai Monitor SFR Kelas 2 Jambi. Syaratnya sehat jasmani dan syarat untuk donor darah, sehat jasmani dan rohani, usia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin 12,5-17,0 g/dl, tekanan darah normal, istirahat cukup ya. Nah, itu syarat-syaratnya saya panggil ya. Alamatnya di Jalan Buper, Bumi Perkemahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam ya. Jadi di situ alamatnya saya manggis ya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi, Gedung Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Jambi ya. Jadi bagi yang berminat ya Ra, untuk mengikuti bakti sosial dan juga donor darah ini, silakan datang ya Ra. Jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah, saya Manggis Antar Kota Jambi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana karena Radio Manggis masih akan terus hadir sampai malam kagi. Juga ada program lagu-lagu daerah Jambi di Sloko. Kagi bakal hadir lagi bersama Muri ya. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi, kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 96.6 FM
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
1: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.
4: Lebih heboh

setan banyak trik tips yang dia ajarkan. Dari mana orang bisa cerdas? Kok orang untuk maksiat itu bisa cerdas ya? Mungkin orang terpikir, kenapa untuk dosa itu bisa muncul ide-ide brilian untuk dosa? Dari mana datangnya? Ternyata Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan wahyu kepada wali-wali mereka. Wa inna syayatin, sesungguhnya setan, layuhuna, digunakan kata wahyu, idea, ide, bisikan halus ke dalam hati, ide cemerlang di otak. Setan-setan mengirimkan ide-ide ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka. Ternyata wali itu dibagi dua. Imam Ibnu Taimiyah membagi dua. Satu wali awliya'ur rahman, wali Allah. Yang satu lagi awliya'ur syaitan, wali-wali setan, penolong-penolong setan. Makanya dibuatnya menarik sedemikian rupa. Muncul ide-ide yang brilian, yang cerdas, yang hebat, membuat orang tertarik. Zuyyina lahum su'u a'malihim, setan menghiasinya menjadi seindah-indah. Sampai akhirnya umat Islam hari ini larut dalam semua tradisi, dari mulai bertatap muka, dari mulai cara bicara, dari mulai cara berpakaian, dari mulai acara pernikahan, semuanya mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Dalam Islam itu beda antara orang yang makan dengan yang dimakan. Yang dimakan ayam, itik, kambing, makannya berdiri. Yang makan duduk. Besok bapak ibu pergi ke hotel-hotel kalau ada acara makan. Antara yang makan dengan yang dimakan tak ada beda. Sama-sama makan berdiri, makan toga. Dari mana datang tradisi ini? Dari Eropa sana, dari Perancis sana, dari negeri sana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak kembali berpegang kepada, oh ini Pak Ustaz, zaman dunia global tak bisa lagi kita tinggalkan. Orang Jepang masih bangga dengan kimononya, dengan samurainya, dengan olahraga tradisionalnya. Orang Korea, siapa anak bapak ibu yang dapat beasiswa ke Korea, yang pertama kali yang dia lakukan apa? Kursus bahasa Korea, karena dia tak pakai bahasa Inggris. Perdalami dulu bahasa dia, baru dia bisa belajar. Begitulah pedenya mereka dengan bahasanya, dengan pakaiannya, dengan tradisinya. Orang kita ini kenapa bisa kehilangan identitas? Menulis makalah 10 baris lebih banyak bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Jadi saya dulu menganggap orang yang nulis banyak sisinya, transformasi, edukasi, semualah, terasi semua masuk dalam. Makin banyak itunya makin bagus. Jadi kebetulan dosen bahasa Melayu kami dulu, saya sempat 2 semester di Malaysia, suruhnya buat makalah. Banyaklah kami buat sisi-sisi, dicoretnya semua sisi-sisi. Ah, ini bukan bahasa Melayu nih, kata dia. Ternyata Malaysia itu jelas, kalau mau bahasa Melayu, Melayu saja. Kalau mau bahasa Inggris, Inggris saja. Orang kita tidak. Ditulisnya campur aduk, ketika dibaca, orang Melayu tak paham, orang Inggris tak ngerti. Coba tengok tulisannya. Orang Inggris tak mengerti, orang Melayu tak paham. Karena bahasa itu acak kadut, campur aduk, kacau balau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tak bangga dengan bahasa? Kenapa tak bangga dengan pakaian? Kenapa tak bangga dengan tradisi? Bukankah orang yang kehilangan identitasnya berarti dia sudah kehilangan, kehilangan harta yang terbaik yang dia miliki? Nah, umat Islam ini sampai hilang tradisi, hilang agama. Sampai-sampai warna rambutnya pun dia tak pede. Coba tengok banyak orang Indonesia ini. Sudah dijadikan Allah, dia rambutnya hitam. Dicatnya merah, kuning, kelabu. Anak funky. Kalau tidak pirang, tidak bangga. Maka jangan heran kita di Pekanbaru ini tengok dari belakang pirang. Begitu tengok depan, memang pirang tapi kulit hitam. Masa orang hitam pirang? Rambut pirang tapi pesek. Luar biasa. Mulai karbitan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam Islam mengajarkan umatnya supaya berpegang teguh kepada ajaran, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, taraktu fikum amrayni, kutinggalkan tak banyak kata Nabi, dua saja. Intamassaktum bihima, kalau kamu pegang kokoh yang dua ini, lan tadillu abadan, selamanya kalian tak akan sesat. Apa itu? Kitabullah Al-Qur'an, wa sunnati, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak Ibu yang ingat tradisi-tradisi orang-orang Melayu tua-tua, Melayu Pelalawan, Indragiri, Siak Sri Indrapura, bagaimana orang tua-tua dulu mengakadkan anaknya? Nanti tanyalah orang-orang Lam tahu. Nanti saya cerita adat lain bunyinya. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib. Saya tak faham tentang, tapi yang jelas bahwa dulu itu hanya mempelai laki-laki dengan keluarga dari perempuan. Itu yang akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima, kata dia. Tak ada perempuan di situ. Cobalah tanya orang tua-tua yang tahu adat Melayu zaman dulu. Kapan perempuan ini keluar? Belakangan-belakangan ini. Perempuan ini keluar. Lama-lama dia pun duduk. Lama-lama dia pun tunjuk. Siapa yang mempopulerkannya? Infotainment. Terakhir, beberapa hari yang lalu saya tengok, sudah mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi daripada itu. Macam mana bentuknya? Persis seperti pernikahan orang Kristen. Pendeta mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Lalu dikatakannya, sekarang kalian sudah jadi pasangan suami istri. Maaf-maaf, na'uzubillah, kalau Kristen langsunglah dia berciuman di depan pendeta. Sama. Persis sama, tak ada beda. Nah, ini mulai. Di siapa yang mempopulerkannya? Lewat sinetron. Terus akan mengalir perkembangan pesat. 20 tahun, 30 tahun akan datang. Macam mana keadaan anak cucu cicit kita ini ke depan? Masya Allah, kalau tidak dikembalikan lagi kepada ajaran Islam, dikembalikan lagi kepada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, maka dua-dua itu akan hilang. Adat dia tak ingat, agama dia tak pegang. Lalu mana yang dia pegang? Inilah tradisi-tradisi sekuler yang datang dari negeri kafir. Siapa yang membentengi ini? Mestinya benteng ini dibentengi oleh negara. Negara membentengi ini, budaya-budaya ini. Sensornya diajarkan lewat kurikulum pendidikan. Alhamdulillah, untuk Provinsi Riau ada kurikulum lokal. Budaya Melayu dimasukkan satu pelajaran. Perjuangan kerjasama antara Lam dengan Diknas. Pendidikan nasional dimasukkan muatan lokal supaya orang-orang Riau tidak kehilangan kemelayuannya. Oh, kenapa Pak Ustaz bela adat? Karena dalam adat itu banyak juga nilai-nilai Islam. Karena yang menyusun itu sebagiannya paham orang Islam, bagi yang paham. Makanya dalam tunjuk ajar Melayu itu kadang banyak ayatnya, banyak hadisnya. Walaupun tak tersebut secara tersurat, secara tersirat ada makna-makna, nasihat-nasihat, petatah petitih, petuah-petuah orang-orang tua di dalam. Tapi kalau dia kehilangan ini semua, maka hilanglah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dipuji Allah dalam Al-Qur'an itu bukan karena salat tahajudnya yang sampai bengkak kakinya. Bukan. Allah taala memuji Nabi Muhammad bukan dia katakan, "Ai Muhammad, kau umrah berkali-kali ke tanah suci." Enggak. Tapi apa yang dipuji Allah taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak. Akhlak. Orang sekarang menyebut etika moral. Tak sama antara akhlak dengan etika moral. Kalau etika, etik kata orang barat, morality kata orang barat, itu adalah kesepakatan orang banyak. Sepakat orang banyak mengatakan itu etika, maka etikalah dia. Sepakat satu komunitas masyarakat mengatakan itu moral, maka morallah dia. Maka siapa yang tak melakukan itu, maka dia dianggap tidak beretika dan tidak bermoral. Dalam Islam tidak.
Sepakat orang barat kalau jumpa itu cipika-cipiki, kalau tidak maka tidak bermoral lah dia. Maka ustaz yang tidak mau melakukan itu berarti dia tidak bermoral. Dalam Islam tidak bisa begitu. Moral, akhlak bukan ditentukan orang, tapi yang menetapkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Absolut, mutlak, wahyu tak terbantahkan. Tanzilal azizir rahim, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di era global, kalau tak kuat-kuat tiang panjang, kalau tak kuat pagar, habis pagar dimakan oleh binatang, oleh apapun yang masuk ke dalamnya, dia akan cabut umbinya, dia akan injak-injak, mati tak sempat bersemi, tak sempat menengok batangnya, tak sempat memakan buahnya. Lalu kemana? Habis, mati. Orangnya tetap hidup. Dia bukan berarti mati jasadnya,

dalam kehidupan orang. Inilah yang disebut orang mati sebelum mati. Sebelum mati jasadnya, sebelum membusuk dimakan cacing tanah, dia sudah mati duluan. Karena dia berjalan di atas muka bumi bukan sebagai seorang muslim yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, wal ladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah, kama salil ayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Dalam Islam orang mati itu bukan orang yang tidak bergerak. Orang mati itu bukan orang yang tidak bisa merespon. Orang mati itu bukan orang yang tidur. Orang mati adalah orang yang tidak menjalankan agama Allah. Dalam Islam, orang yang tidak menjalankan agama Allah itu adalah orang

sebelum mati, sebelum Israel datang dia sudah mati duluan karena dia tidak menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha kita? Ini kan tanggung jawab negara, Pak Ustaz. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keislaman karena agama dijamin di negeri kita. Tak bisa. Karena berserah kepada ini tanggung jawab kita semua. Orang tua diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya, dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua nih akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan Allah dicari dengan titik puluh keringat halal. Makanan halal, rezeki yang halal. Tapi diberikan kepada anak lalu dia pakai untuk yang haram. Diberikannya, dibelikannya pada boneka, pada coklat, pada alat-alat untuk seremonial nanti malam. Yang membuat dia boleh keluar izin itu datang dari siapa? Dari orang tua juga. Apakah kita akan selamat dari azabnya? Oh tidak. Sedikit banyak kita akan kecipratan juga, itu bagian dari dosa. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Sampai kalau dia lanjutkan tradisi itu bertahun-tahun, bapak ibu jangan lupa, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, maka kalau tak dilaksanakan menjadi rasa-rasanya ada yang hilang. Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Ini yang disebut dengan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melakukan tradisi yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang lain yang melakukan setelahnya. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dosa mereka yang melakukannya. Yang melakukan dapat 100, yang mengikuti dapat 100, generasi kedua ketiga dapat 100, semuanya dapat yang sama. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, sedikit pun dosa mereka itu tak berkurang walau sedikit pun. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini perbuatan mungkar? Ya. Ini mungkar. Tapi yang namanya kemungkaran, tadi malam kebetulan saya melihat di TV One, salah seorang kawan dulu sama-sama di Mesir, pernah juga datang kami sama-sama membahas tentang Syiah beberapa bulan yang lalu, Ustaz Fahmi Salim. Jadi malam diwawancarai, nampak betul pertentangan. Ketika beliau dari MUI mengatakan ini tradisi yang terlarang, langsung datang wawancara pembanding. Kalau tidak melanggar etika kita, apa salahnya dilakukan? Masya Allah. Langsung seolah-olah kita ditontonkan pada dua perdebatan. Dia kedatangan di situ bukanlah mengatakan ini haram lalu umat Islam, tidak, tapi dihadirkan untuk diperdebatkan. Kalau tidak bertentangan dengan tradisi kita, kenapa mesti dilarang? Perdebatan, perlawanan yang justru dipertontonkan, ditampakkan. Tentu di situ membuat orang menjadi berpikiran ganda. Ustaz ini betul juga, tapi opini ini betul juga. Ustaz ini memang pakai ayat, tapi tak semuanya benar. Pendapat ini apa salahnya? Dia kan budayawan, dia kan profesor juga, dia kan ahli juga. Sehingga membuat pendapat itu menjadi mengambang. Betapa kita bangga dengan jamaah haji terbesar di dunia. Betapa kita bangga negeri ini dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar. Betapa kita bangga dengan kalau sudah acara solat Idul Fitri, Idul Adha di tengah lapangan bola penuh ramai. Tapi ternyata na'udzubillah, mohon maaf, dia bangunan yang rapuh, lemah, karena tidak punya kekuatan. Maka kalau tidak sanggup diselamatkan dengan tangan karena tak punya kekuasaan, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisanih, dengan lidah. Ini yang kita lakukan pagi ini, termasuk bagian menyelamatkan umat ini dengan lidah. Fa in lam yastati, tak sanggup juga dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Tapi jangan lupa, yang penting kan anak saya tak ikut, yang penting saya tak ikut, yang penting saya selamat hati. Tengok ujung hadis itu, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kenapa kalau kendaraan ingin yang paling cepat, kalau rumah ingin yang paling kokoh, kalau bangunan ingin yang paling kuat, tapi ketika iman kita pilih yang paling lemah?

Iman yang lemah jadilah Pak Ustaz. Saya ini masuk surga nanti di emperan-emperannya jadilah Pak Ustaz. Nabi tak mengajarkan begitu. Nabi mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Minta itu yang paling tinggi. Targetnya 100 dulu. Kalau target 100 dapat 90, ya alhamdulillah. Tapi kalau targetnya sudah 10, mau dapat berapa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanggung jawab orang beriman. Oh, kenapalah kita ini hidup di zaman 2015 global globalisasi informasi multimedia teknologi canggih. Twitter, BBM, Facebook, apa yang terjadi? Pernak-pernik yang sekarang ditampilkan langsung gambarnya tampak. Anda ingin bagi-bagi ini pada pasangan Anda, lihat ini, saat ini juga nampak. Beli sekarang juga, harganya ini. Tidak perlu ke tempatnya, langsung klik ini, langsung. Kenapa kita hidup di zaman ini? Kenapa tak hidup di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Khulafa' Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang selamat dari fitnah? Oh, ini tidak bisa komplain. Ini takdir Allah Ta'ala. Itulah makna antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik, takdir buruk. Hidup di tahun 2015, ini ketetapan Allah. Kita tak bisa komplain. Terimalah itu. Tapi menjadi kafir di 2015, itu bukan ketetapan Allah. Itu pilihan. Al-insan, kata Syekh Ramadan Al-Muti, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Pada saat tertentu dia diperjalankan macam boneka, diarahkan ke kiri ke kanan. Abdul Somad dihidupkan 2015, itu pemberian Allah Ta'ala. Tapi menjadi kafir 2015, kita berada di antara pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Berada di simpang jalan. Walladzina amanu wa'amilus shaliat. Orang yang berani memilih yang benar, wa amilus shalihat, beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru, yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Kita selalu berada di antara pilihan. Maka ketika berani menetapkan pilihan dengan segala resikonya, disitulah nilai jihad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah bapak ibunya sudah selamat, datuk neneknya sudah selamat, orang-orang tuanya sudah selamat. Tapi kita tidak hanya disuruh untuk menyelamatkan diri sendiri. Tengok bunyi ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu. Memang pertama kata Nabi selamatkan dirimu, tapi tak cukup hanya dirimu. Baca ayat setelah itu, wa ahlikum, ahli, istri, anak, keponakan, orang-orang tinggal di sekeliling kita, ini semua mesti diselamatkan. Tapi tentu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Mari kita selamatkan. Ini jihad besar kita. Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa. Orang beriman yang tetap istiqamah dengan imannya, tapi dia tetap juga bergaul dengan orang banyak. Wa yasbir ala adhahum, dan dia sabar dengan itu. A'zamu ajran, mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang selamat imannya. Kenapa selamat? Karena dia tidak berinteraksi sosial dengan orang banyak. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini. Oh, kalau begitu pergilah kami ke bukit Pak Ustaz, membuat satu kampung komunitas khusus, kita tinggalkan saja negeri ini, terserahlah orang mau kafir, kafirlah. Oh, bukan. Nabi Muhammad SAW tidak pindah ke Afrika lalu kemudian mengajak sahabat tinggal di dalam gua. Nabi setelah turun wahyu Al-Quran, dia turun. Dia tidak bersemedi di Jabal Nur menunggu Jibril lalu berzikir lalu tawaf sa'i menunggu mati Israel datang mencabut nyawa. Tidak, dia berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nabi SAW Islam, hijrah, sahabat pun begitu. Tidak ada riwayat sahabat Nabi itu setelah bolak-balik ke Makkah tawaf sa'i lalu kemudian habis itu membaca Al-Quran. Tidak. Sahabat Nabi bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibnul Yaman sampai ke negeri bernama Azerbaijan, berbatasan dengan Rusia sekarang, sampai ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia. Uqbah ibn Amir, Uqbah ibn Nafi, sampai ke Afrika Utara, mereka bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru nampak siapa yang lulus ujian, siapa yang tak lulus ujian. Am hasibatum an tadkhul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum,
lingkup sebelum Allah Ta'ala mengetahui dalam bentuk yang nyata dua yang ingin dilihat Allah dengan diperjalankannya hidup ini, dengan dihidupkannya kita 2015 ini, dua yang ingin ditengok Allah Ta'ala. Walladzina jahadu minkum, yang bermujahadah, yang melawan, yang mengerahkan segenap kemampuannya. Wa ya'lamus sabirin, dan yang sabar istiqamah dalam agamanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mungkin masa muda kita sudah lewat, saya pun sudah masuk 38 lewat, tapi ada orang-orang yang tetap bisa kita jaga dia tumbuh dalam ibadah ini, masya Allah. Sab'atun yuzilluhum Allah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ustaz cerita tentang anak muda, kami tak muda lagi. Kita memang tidak, tapi paling tidak kita membuatkan kondisi, mengkondisikan anak-anak kita untuk tumbuh dalam ibadah kepada Allah, sehingga kita tak dapat, mereka dapat. Mereka dapat, kita pun akan sedikit banyak mendapatkan limpahan pahala dari itu. Ketika Allah bertanya kepada anak-anak muda ini, kenapa kalian bisa tumbuh dalam ibadah? Karena orang tua saya memfasilitasi saya untuk itu. Dialah yang membuat saya bisa hidup dalam ibadah. Maka sedikit banyak kita pun akan dianggap baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kenapa kalian anak-anak tak bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah? Mereka tak pernah memperhatikan kami, ya Allah. Yang diperhatikannya hanya tahajudnya saja. Dia bolak-balik tahajud, kami bertahajud juga di warnet malam, kami itikaf juga di diskotik tengah malam. Makanya selangkah lagi kaki itu akan melangkah ke surga. Kalau mereka ini tak kita pedulikan, besar kemungkinan mereka akan menarik kaki kita itu juga ke dalam neraka. Oh, tapi Islam mengajarkan wala taziru wazratu wizra ukhra, dosa tak ada bisa pikul dosa orang lain. Mana mungkin kita memikul dosa anak kita? Memang betul, kita tidak akan pikul dosa anak kita kalau kita didik mereka agama dengan baik, kita fasilitasi mereka untuk kebaikan, kita jaga mereka dari azab Allah. Tapi ternyata dengan akal yang sudah dikasih Allah, akal sehat, mereka jerumuskan juga dirinya, itu kita tidak tanggung jawab lagi. Tapi kalau kita tidak menjaga dari mulai pendidikan agamanya,

saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Mutiara Hadis.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes. Dan tolong segera belikan ya, Pak, ya, supaya ibu segera sembuh.
2: Prokan dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Prokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, miom, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Prokan, kunci hemat keluarga sehat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?

0: percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan pasti sembuh ya Mariska. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula, serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Maripro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
1: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Maripro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Maripro. Maripro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Maripro lebih dari jamu tetes.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi,

0: 2-3 kali. Alhamdulillah, saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
4: lebih asyik goyangnya.
5: Semua tentang Jambi.
6: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
5: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: 96.6 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Radio Manggis,
5: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
6: Radio Manggis.
7: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
8: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, ya,
9: lebih asyik goyangnya.
10: Aku arep budal megawe sik, Bu.
11: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
10: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
12: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah

0: sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, yang tua, yang muda, besar, kecil, jantan, betino, ya. Apa kabar malam ko, gagalo? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk melanjutkan kehidupan. Dan tetap sehatlah pastinya kanti-kanti ya, di suasana malam yang cukup sejuk ya, setelah tadi ya sempat diguyur hujan dikit kan, setelah sekian lama ditunggu-tunggu ya, dak ada mungkin 2 bulan atau 3 bulan dak ada hujan ya kan. Dan alhamdulillah dalam minggu-minggu ini nampaknya lamula itu turun hujan ya, tapi belum merata. Ada yang hujan daerahnya, ada juga yang tidak. Yang jelas kabut asap di luar sana mulai hilang, beransur-ansur hilang ya. Kalau kita cek apa namanya kok, apa istilahnya itu, indeks kualitas udara ya, dak? Nampak itu sudah mulai membaik ya ganti-ganti ya. Sudah di HP saya kok. Yo, sudah mulai baik ya, dak? Jadi alhamdulillah aman ya. Mudah-mudahan aktivitas kita bisa kembali normal ya, dak? Baiklah ganti-ganti, malam kok ketemu lagi kita di program acara lagu-lagu daerah Jambi di Radio Manggis 96 FM ya, yang hadir setiap hari Kamis malam Jumat mulai dari jam 9 sampai jam 9 pula jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi untuk Naimon yang mau telepon ya, kita sampai jam 9 malam ya ganti ya. Di Seloko senandung lagu-lagu orang kita. Untuk kanti-kanti yang pengen nak milu ya dak, pengen masuk, nah saya persilahkan seperti biasa di nomor telepon kita ya 0741-24187 ya dak. Ataupun kanti-kanti juga bisa komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke, kita nampak kita lihat di Facebook nampak sudah ada yang komen ya dak, kagi kita baca ya. Sabarlah dulu ya dak, sambil nyantai-nyantai dulu, belum nak tidur kan, hari baru jam 7:30 ya. Semayang Isa dulu, makan malam dulu, sangani Radio Manggis dulu, acara Seloko baru tidur ya dak. Halo, selamat malam.
1: Malam Seloko.
0: Malam juga Bang Arman.
1: Iya.
0: Apa kabar malam kok?
1: Kabar baik, enak cuaca adem.
0: Sejuk hari ya dak?
1: Iya, biasa panas menara.
0: Biasa panas, asap, mambu asap ya dak?
1: Iya, walaupun air sumur belum penuh.
0: Air sumur belum penuh?
1: Iya, lumayan lerah lah.
0: Oh, udah kasih lah di situ ya?
1: Yo.
0: Jam berapa tadi kok?
1: Kita jam 8 lewat lah.
0: Jam 8 pagi di?
1: Yo.
0: Oh lah hujan ya?
1: Yo, hampir jam 10 berhenti lah tadi.
0: Lama juga jam 8.
1: Tapi
0: air sumur
1: tambah lu nampak
0: Air sumur lu tambah lu?
1: Yo.
0: Yo, dia lagi meresap be itu tuh ke dalam ya dak?
1: Iyalah. Dia nak nyejui tanah dulu.
0: Iya, nyejui tanah dulu ya dak? Iyalah.
1: Jadi, kabar sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat lah.
1: Jami hujan kok tadi?
0: Jami hujan kok tadi.
1: Oh iya, berarti mungkin merata lah mungkin ya.
0: Iya, nampak itu merata lah. Saya tengok tuh kan.
1: Iya.
0: Walaupun ada yang lebat, ada yang tidak, ada yang macam-macam gerimis be, rupo itu
1: tadi
0: kan.
1: Tadi lah bawa hujannya agak dari biasa dah.
0: Biasa dah ya.
1: Iya.
0: Iya. Iyalah, karena kita kok mungkin lah masuk musim hujan juga ya dak.
1: Debu nampak lah hilangnya lah.
0: Debu lah hilangnya dak. Alhamdulillah ya. Oke lah Bang Arman, malam ko.
1: Apa ya? Tempoyak asam ikan teri.
0: Tempoyak asam.
1: Asam ikan teri.
0: Tempoyak ikan teri ya.
1: Yo.
0: Boleh, ado.
1: Salam yo.
0: Yo silakan untuk siapa?
1: Salamnya, Wak Mudi Mak Syam kayak selalu.
0: Yo.
1: Banyak Barudi, Balam Melimin Ika, Wak Din juga makna dia pun nama, Ati Upai Manya juga pun hari Kakak Butet. Bang Hijal, Bang Tamrin, Mak Ajung KDCS.

0: terlibat adalah bangsawan Mas Putra Blok Kijang Romo Cik Rusli juga Putra ETM Mama Iza Ida Nela Ajeng juga Bang Dhani Mas Pri Budi Sila Mbak Selia juga Mbak Yani Bu Yani juga buatnya Aurel juga buatnya siapa lagi ya
1: apalagi
0: buatnya Mama Elo Bunda Rido
1: Mas
0: Ahmad juga punya Hanja Sumarno buat galo-galo lah
1: yang Hanja apa ada. Yang sana kita tuh yang di apa tuh siapa namanya mak siapa namanya
0: hah
1: yang di seberang juga tuh Jami Kecik apa Jami apa tuh siapa namanya
0: dak dolo Mama Iza
1: Mak Iza
0: yo
1: yo lama dak masuk nganing suara ya dak
0: yo dia kadang tuh nganing masuk dak payah masuk
1: oh jam tu ya ajari dia tuh
0: hah
1: ajari dia tuh macam mana cara supaya cepat masuk ya dak
0: iya iyalah
1: yo
0: ayolah lagu ada
1: ada lagu eh tempoyak ikan teri ya dak
0: yo
1: nah boleh kan
0: mana minggu tek
1: hari minggu kapan
0: minggu ke tadi
1: minggu ke tadi saya jam 1 datiknya lah karena ada acara
0: oh enak lah
1: ada enggak lah acara pengantin gue lah
0: oh iya
1: iya
0: mana ya tik ada ongkos siarannya lagu terus
1: oh lagu be terus ya minggu dik
0: iyalah
1: oh iya iya iyalah iyalah
0: nah
1: yulah
0: yo assalamualaikum
1: waalaikumsalam itu tadi Bang Aman ya yang ada di Bakung Muaro Jambi seberang kota ya dak upe hujan lebat pagi tadi memang pagi tadi itu pagi tadi itulah hujan ya dak sekitar jam 8 jam 9 tuh beguyur nampak ya halo selamat malam
2: malam kembali Mas Muris lo ke lagu orang kita.
1: Yo, waalaikumsalam, Bude Sila Suak Putat.
2: Iya.
1: Labai si sumo
2: belum?
1: Belum. Belum.
2: Gerimis baik tadi Mas.
1: Oh gerimis baik situ ya?
2: Iya.
1: Oh tempat Bang Arman tadi lebat kata dia tadi ha.
2: Iya. Di daerah dari tempat Bude antara 2 kilo pos kilo setengah tuh deres.
1: Deres ya tempat Bude tidak ada deres ya?
2: Tidak. Basahin tanah baik.
1: Iyo, jadilah dak.
2: Jadilah untuk basah-basah daun pepohonan.
1: Daun pepohonan.
2: Iya, daun sawe, daun.
1: Biar apa namanya itu daun ubi itu banyak lagi anunya kan. Enak
2: daun,
1: gitu.
2: Daun daun ubinya anu mah tinggal dikit bodo kan. Tinggal lontang-lontang gitu.
1: Enak pula makan apa namanya itu tumis pucuk ubi kan.
2: Cari nyusah carinya mas
1: hah?
2: Nggak tumbuh
1: nggak tumbuh apanya?
2: Pucuk ubinya nggak tumbuh, kering
1: kering ya
2: kemarin kering. Lagi ada Bang Dirman kesini tuh nyariin kecil-kecil
1: pucuk ubi ya?
2: Iya, lamun yang ngambilnya milihin ya Allah, ya Allah
1: tunggulah musim hujan, dia lebat itu kayak gitu
2: iya di itu dulu diterbasin dulu itu kan nanti tumbuh lagi
1: iya
2: sehat lah mas ya
1: alhamdulillah Pak D mana?
2: Yasinan
1: oh Yasinan ya
2: iya malam belum, Jumat
1: belum balik ya dak?
2: Belum
1: iyalah Bude lagu apa Bude?
2: Anu apa ini gadis Rimbo Bujang
1: gadis Rimbo Bujang
2: iya lagu-lagu lama melah
1: iyalah
2: lagu baru tuh cepet hilang
1: iya lagu lama kalau yang enak ya dak
2: iya
1: oke lah
2: mas ya
1: silakan
2: jadi buat Arman ya
1: iya
2: Bang Limin sama Mbak Nadia juga Cik Rusri juga Putra Pulau Kijang Pak D Ahmad Talang Manyar ya
1: iya
2: buat ah kan lali anu Bang Adi CS ini Mbak Ida Mora Jambi monitor
1: iya
2: buat Mbak Wati juga Mbak Susi buat Kak Butet ya masuk Kak Butet Mbak Jasumarnya juga
1: Mas Hamad halo halo halo apa hal eh Bude kok halo waktu hari apa tuh hari anu tuh hilang juga hilang timbul kok lah hilang juga hilang lagi ya tak halo
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kok, Pak Ning.
1: Oh iya, Bunda Nadia ya.
3: Makan yuk.
1: Apa lauk
3: rebus pucuk kates, sambal terasi, tapi sama ada kentang sama ikan gabus, ada daun kelor, sayur beningnya.
1: Ih, daun kelor tuh dibikin apa?
3: Dibikin bening lah.
1: Enak ya?
3: Ini enaknya melebihi sayur satu.
1: Oh gitu ya?
3: Iya
1: itu
3: dong.
1: Itu beli apa ngambil dewe?
3: Minta sama kawan.
1: Gak daun kelornya?
3: Iya,
1: oh,
3: kawan
1: gitu.
3: Serasi itu nanti abel kan di batang toga dia.
1: Iya, kalau di toko-toko sayur tuh udah ati, udah daun kelor, udah sayur daun kelor.
3: Jarang-jarang, kalau ketemu sana ada lah, tapi jarang-jarang ada.
1: Iya, jarang ada ya, dak. Oh, enak ya di sayur ya daun kelor tuh ya.
3: Enak banget.
1: Yang mudo-mudonya ya.
3: Kan takut imunnya luntur.
1: Elok lah sama Bang Alimin makannya biar jin dalam badan itu hilang.
3: Lontor deh ilmunya
1: kan kayak iya, lontor untuk ngesejin.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baiklah Bunda.
3: Terbagi hujan tadi?
1: Hujan.
3: Oh kami pada terapi hujan deras nih ya, jadilah berteduh lah, lamulah lumayan.
1: Jam berapa pergi terapi itu?
3: Pagi tadi jam 6 dari rumah.
1: Saya tadi lewat lah sekitar jam 7 lah lewat situ dak. Jam 7 ku jam 7:30 lah dak. Saya baru balik dari beli minyak di pom bensin Palimo dak, muter langsung lewat situ. Tengok rame nian orang ya dak.
3: Heeh. Rendang sudah sore ya?
1: Iya baru buka kayaknya pagi subuh-subuh macam itu.
3: Yang punya
4: ada 3 kali.
3: Bang Alimin lah masuk tuh
1: ha. Oh Bang Alimin lah masuk juga.
3: Iya, nak ikut dia.
1: Iyalah. Mudah-mudahan sehat ya.
3: Alhamdulillah yo.
1: Iya.
3: Saya ada perubahan, aktif 3 saya sembuh, lutut saya berangsur-angsur.
1: Iya, iyalah. Lagu apa Bunda lagu eh?
3: Bahagialah.
1: Bahagia ya.
3: Ya, karena kita naik bus bahagia selalu.
1: Oh, naik bus bahagia. Oh, iya, di anu di Ancol ya?
3: Sepanjang hari, ya.
1: Di Ancol naik bus tadi.
3: Enggak, saya berangkatnya dari Teho.
1: Oh, berangkat dari Teho.
3: Ya, Bang Alimin dari seberang.
1: Iyalah, iya. Oke lah, Bunda.
3: Malamnya bergegala be Pak Ning ya.
1: Yo.
3: Karena lagi ngunyah-ngunyah ndak lemak pula nang ngunyah anak, nang ngobrol panjang-panjang, oke.
1: Berdua be makan tuh.
3: Dua baiklah dari siapa? Anak mah jauh.
1: Bang Adam an makan tuh.
3: Apa?
1: Bang Adam an makan tuh.
3: Guys, iyalah satu meja dua kursi. Jangan ada kursi yang lain ya.
1: Tiga, dua kursi be ya dak?
3: Dua kursi be ya.
1: Awalnya Bang Alimin iyalah. Iya. Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, itulah tadi ya Bunda Nadia Purnama dengan Bang Alimin yang lagi makan malam ya dak dengan lauk ikan gabus. Apa sayo daun kelor kata dia tadi ya dak. Terima kasih lah bergabung ya dengan Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke, di belakang Bunda Nadia. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo.
1: Halo malam.

0: Amin.
1: Kak Butet macam mana lah, sehat loh?
0: Amin, alhamdulillah.
1: Ayo, alhamdulillah lah kalau macam itu dah. Jago-jago kesehatan kan.
0: Amin, yang penting kita sehat ya Timothy.
1: Kini kok lah masuk musim hujan pula soalnya.
0: Ah?
1: Sekarang ni lah masuk musim hujan.
0: Iya. Tadi hujan di sini, tempat kamu hujan enggak Timothy?
1: Samo be, hujan juga.
0: Tapi bentar aja, enggak bala deras sekali loh.
1: Iya, enggak ada deras kok hujan.
0: Tetap alhamdulillah ya Timothy ya.
1: Iya, ada yang lebat, ada yang tidak. Tadi berarti iya, di tempat Kak Bu genang Kak Butet ada lebat enggak juga ya?
0: Ah?
1: Di tempat Kak Butet enggak lebat juga kan?
0: Iya.

0: lagunya Manih Batuka Pahit Pario.
1: Iya, lagunya itu saja lah Timoti ya.
0: Iya lah.
1: Sehat selalu kita ya.
0: Iya, sama-sama. Lah sudah makan. Lah sudah makan malam apa belum?
1: Udah tadi.
0: Sudah
1: udah
0: ya.
1: Makan udah minum obat, udah.
0: Oh, lah minum obat, tinggal istirahat bae lagi ya, dak.
1: Iya, Timoti ya.
0: Iya lah. Iya lah.
1: Makasih ya Timoti ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Butet yang ada di Palmerah Lamo ya. Sehat selalu ya. Ada Mbok Nilam Sari Anggraini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lagunya dong Neraka Perkawinan. Oke. Kagi sebuta ya Mbok Nilam yo. Ada Pak Doari Sloko dari Sungai Bertam Miko. Salam untuk semua teman-teman Mangostin Pemanggis Manggis FM dari A sampai Z ya, lagu Mutiara Mutiara sangat mengagumkan. Mutiara berkesan. Apa tuh? Untuk tugasnya terima kasih. Ada Bunda Tasyawati. Assalamualaikum Seloko. Waalaikumsalam dari Cempaka Putih hadir minta lagu ke Abang Nian. Untuk Pak Ning terima kasih Blambun. Terima kasih juga untuk Bunda Tasyawati.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: 96.9 FM Radio Manggis, sikok-sikoknya Radio Dangdut yang ada di Kota Jambi. Ya, kita tinggalkan lagu Manih Batuka Pahit Pariu yang tadi di request oleh Kakak Butet ya. Selamat malam untuk entah, saya tengok dulu ya, dak. Ada siapa tadi ya? Ada Bunda Tasawati ya, Seloko kawasan Jemput Hadir, lagu Aka Abang nih untuk Pak Ning, terima kasih Belambut. Wak Lo, selamat malam Wak Lo, assalamualaikum Seloko. MUB area, berikut adalah permintaan untuk sebuah lagu oleh Pak Ning, Suap Tergantung untuk Pak Ning, terima kasih dan semoga beruntung dalam tugas Anda. Wadidaw. Makasih Wak Lo. Ada Haryanto, assalamualaikum Seloko. Waalaikumsalam Sungai Gelam, hadir ke lagu Abangku Jauh. Salam untuk Pak Ning, selamat malam be. Untuk konco-konco Sohib Manggis segalonya di mana be berado, elok nian, terima kasih. Makasih banyak, terima kasih juga ya. Halo Seloko, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Muri?
0: Kabar baik lah Cik, sehat lah.
1: Elok lah tuh.
0: Elok lah Ci. Hujan dak di sana sari ko?
1: Kayak jok ini di sini. Kalau sore dia lebat.
0: Sore tadi lebat?
1: Sore itu tanggal 24.
0: Oh, tak sari ko tanggal 24?
1: Sari ko, itu dia tanggal 23 berarti.
0: Hari Rebo tu?
1: Iya, Rebo tu. Sedang di rumah tu. Lebat, untung lah ketik ludung.
0: Pagi apa siang apa sore?
1: Sore.
0: Sore ya, lah jam-jam berapa oh. Tuh?
1: Sekitar jam 3 lah.
0: Jam 3 sore, lama hujan nih.
1: Lama.
0: Lama hujan nih, dak.
1: Yo, lebat.
0: Alhamdulillah baik, lepas yo ya, dak.
1: Baik belum lah, cuman elok lah dikit nampak itu.
0: Yo, elok lah, ya, dak.
1: Saya kok banyak hujan, aku anjing di Kasang Pudak hujan.
0: Di Kasang Pudak hujan, sudah tuh di Sengeti hujan. Di Penyengan hujan, ya dak? Banyak lah daerah hujan sehari kok.
1: Rato, ya dak?
0: Mulai rato lah nampak, ya dak?
1: Yo, datik ya dak kemarau, ya dak?
0: Yo.
1: Yo, bahagia
0: lah. Aisap kok beguyo lah, hilang nampak itu dak?
1: Gak ada yo lah, hilang lah nampak ya.
0: Lah hilang lah ya, alhamdulillah ya dak?
1: Yo, eloknya lah, nampak lah, lantang lah. Lah biasa dak nampak, nengoknya jauh kan.
0: Iya nyelah, biasa itu. Pak matahari itu dak ti nengok ya dak?
1: Iya.
0: Kalau terasa angin ya kan?
1: Nengok angin kan dak ti ya dak?
0: Iya nyala. Iya nyala.
1: Yo.
0: Apa lagi di umur gawe kini tuh?
1: Ini tuh kan lebung tuh lah.
0: Lah keluar apa di lom?
1: Lah ada lah kuning.
0: Ada lah kuning ya.
1: Yo burung emui banyak nih kan.
0: Burung lapar kalau ya dak?
1: Oh, untunglah dalam karung, wih.

0: kerinduan hati udah belum?
1: Kerinduan hati belum.
0: Ah, kerinduan hati belum. Ayo. Salam rezeki buat Budi Sidawa tadi. Mudah-mudahan sehat beliau dengan Pak Dia lah.
1: Iya.
0: Itu kebutuhan kita jadi elok lah dari sakit-sakit.
1: Lah sehat bunyi itu.
0: Yo, jangan banyak amat ngayau ya lah.
1: Iya, dia kok pada ngayau, Ci.
0: Iya, pada joget pula kan.
1: Enyok gitu. Seminggu lagi tuh dia lah ngayau lah kadang tuh lah sampai ke apa ke Sabak sano, sampai ya, ke Sungai Bahal sano.
0: Yo, lebih jauh sampai sano yo.
1: Yo.
0: Abi.
1: Jauh perjalanannya dia tuh.
0: Pakai motor, bu mobil.
1: Ba motor.
0: Ya lama, kalah wak buat besi.
1: Dia tu tegak be lagi sakit kalau sehat.
0: Abu muda sehat lah dah. Boleh dia pada ngayau.
1: Iya nyelah adek nyelah ngayau nomor satu.
0: Iya nyelah. Alah tu lah muya.
1: Ayolah ya.
0: Ya mudah sehat lagi tau kalau orang.
1: Amin terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Rusli ya. Terima kasih lah bergabung ya dak. Di belakang Cik Rusli. Halo selamat malam.
2: Selamat malam dan kenapa kabar?
1: Malam juga, kabar baik lah Nyai.
2: Sehat lah yo.
1: Sehat lah Nyai, Nyai apa kabar
2: eh? Nyai ku agak-agak rada-rada lah sedikit.
1: Ngapo sakit kepala?
2: Biasa lah, faktor ulu kan. Merayau sudah tidak, tapi namun penyakit masih nak sibum semano.
1: Iya
2: lah. Kata Pak Ning kan galak ngomong kata jangan lagi banyak merayau Nyai kata Pak.
1: Iya betul.
2: Ada merayau lah di rumah siang malam pagi sore.
1: Kaya kalau sakit kepala tuh tu nak di rumah sakit kepala gue lah.
2: Tambah sakit kepala.
1: Tambah sakit kepala.
2: Mana yang bed pergi pandi balik malam.
1: Ada dewean di rumah ya nak.
2: Ada dewean di rumah.
1: Tambah sakit kepala buat nih.
2: Banyak bela istighfar.
1: Yo.
2: Salat tujuh
1: ke. Yo.
2: Lagi gawe.
1: Main koma tetanggo.
2: Hei, dak dak. Pak dak biasa betetanggo habis lane tebe katoran Jawa tebe apa? Apa namo katoran Jawa tuh.
1: Dak do kalau keluar rumah duduk-duduk.
2: Ngamuk. Dolor galo lah muri.
1: Oh iya.
2: Abang, ayu, ponaan, tapi namun tak ada selero rasa tu nak duduk tu pagi duduk kalau lah lewat dari dua orang tu lah gitu lah bercakap lah ada kata sesuatu narah.
1: Ngilangin stres kan?
2: Tak lah di rumah tak stres tak kalau asal yang penting Radio Manggis ni hidup.
1: Radio Manggis hidup, era.
2: Walaupun tak bisa masuk nelpon, dengarnya jadilah.
1: Yo, yo nian lah.
2: Senang juga, hati, terhibur juga.
1: Yo.
2: Hiburan awak Radio Manggis kok lah, tak kesek lah lain lagi.
1: Yo. Anak bujang mana ada di rumah? Malam kok?
2: Kini kok tak kesek, Nuri dia pergi kerja jam 10 tadi, ya balik malam kaji, jam 9.
1: Iya.
2: Tak balik siang.
1: Malam balik ya bentak bati kini dia mau apa setengah sembilan baru.
2: Bentar lagi lah.
1: Lagi balik lah ya dak.
2: Iya, yang penting siap sudah di rumah kan balik kalau lapar makan kalau tak lapar tak lah langsung tidur lah dia.
1: Iya lah.
2: Awak kok tak tukar main HP muri kalau tukar main HP mungkin dalu juga lah tidur merayau juga lah.
1: Ah, tidak berhasil dari dalu tidur jam 9 tidur lah.
2: Kalau kini kok iyo, tapi kadang tu masih dengar Radio Manggis kok.
1: Jam 10 lah, jam 10 paling lama jam 10 tidur lah.
2: Jelas.
1: Ngapun nak tidur dalu hari lagi jam 11 jam 12.
2: Tak, kalau dalu sampai jam 11, jam 12 tu tak gila. Paling full tu jam 10 lah.
1: Iya, jam 10 tidur lah kan.
2: Kalau lah dengar Radio Manggis, kira-kira ada telepon-nelpon, masuk nelpon lah.
1: Sudah lah, ya tak. Sayo be kadang kalau apa jam 9 lewat tu saya tidur lah, ngantuk lah.
2: Iyalah, apa lagi.
1: Iyalah.
2: Sebiduk di batang hari be lah muri lagunya.
1: Ayolah kaki saya putarnya ya.
2: Iya. Sudah lah ya.
1: Mau malah sehat lah.
2: Alhamdulillah.

0: sungguh pun dekat, jarang bertemu.
1: Oh iya.
0: Nah, esok ketemu lah, esok nak maulidan kan?
1: Iya iya, maulid di mana? Orang lah sudah bulan maulid.
0: Jelas, tapi jelas tempat kami belum.
1: Iya iya.
0: Esok.
1: Oh iya lah, iya iya iya.
0: Iya. Jadi esok lah baru bertemu dengan dia.
1: Iya lah, salam ya, lah kalau bertemu lah. Kalau bertemu salam be.
0: Ya, insyaallah. Terima kasih ya, Pak Nih.
1: Yo, Nyai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Nyai Mbok Susi. Nyai Mbok Susi. Mbok Susi di Lebak Bandung. Halo, selamat malam. Halo, Seloko, selamat malam.
2: Malam, Seloko. Assalamualaikum, Muri.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
2: Ida Bang Muri.
1: Oh, Ida mau Jambi.
2: Apa kabar Bang Muri?
1: Kabar baik lah, lama dak ganding suara Ida ko.
2: Ada lah Bang Muri, meter lah.
1: Monitor lah yo. Hujan di sana sari ko?
2: Hujan Bang Muri jam
1: pagi di.
2: Ya, apa lah?
1: Pagi tadi ya.
2: Iya, pagi tadi. Jam 9 lah baru sih.
1: Jam 10. Jangan lama go, ya dak? Sama dengan aman tadi ya?
2: Ya sama, berdekat lah.
1: Berdekat lah, ya dak? Lurus we situ tu ya?
2: Iyo.
1: Yalah, Ida lagu apa dah?
2: Lagu Batik Jambi be Bang Muri.
1: Batik Jambi. Boleh.
2: Boleh Bang Muri?
1: Boleh, untuk siapa?
2: Tadi siapa? Mbak Susi.
1: Nyai Susi.
2: Iya. Nyai Susi selamat malam.
1: Iyo.
2: Mbak Butet, Mbak Ika, Bu Desila, Bang Amar. Pokoknya salah-salah lah Bang Muri ya.
1: Iyalah, iya.
2: Terima kasih Bang Muri, assalamualaikum.

Facebook ada Neng Nelly. Assalamualaikum, Sloko. Waalaikumsalam. Malam Pak Ning, apa kabar? Baiklah. Lah sejuknya nampak elah kena hujan tadi siang. Iya betul nian ya, kalau di Mudung Laut kok hujannya dikit nian. Jadilah lagu Kajang Mingkuang, lagu untuk galoi lah yang lagi nganing Pak Ning kok ya. Ucapannya semoga terhibur untuk Pak Ning. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada Hendra Kumpe. Assalamualaikum Pak Ning. Hendra Kumpe hadir KKS untuk ada Haryanto, Waklo, salam kenal be Tasawati, Neng Nelly dan semuanya Pak Ning yo. Hari dak hujan naik sumo kering, payah mandi kita lagu ketimun bungkuk baiklah untuk Pak Ning. Terima kasih.

0: mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
2: Minum Ultra Flu.
1: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya,

0: Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah

1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rilek komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan

0: masuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, three.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dan lucunya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan

0: sakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
1: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
2: Pekan kedua, bulan November, harga cabai sudah mencapai Rp80.000
1: per kilo. Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal yang
3: mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
1: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
4: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap goyangnya. Mainkan.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
3: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sweet Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Tepatnya hari ini edisi Jumat 26 September 2026.

Pagi Indonesia, selamat pagi, saya Manggi semuanya menemani Anda di pagi hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Program Seputar Jambi hadir kembali dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung via streaming ya, dimanapun Anda berada sembari beraktivitas. Kita hadir dengan rangkaian informasi berita maupun juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini di Jumat 26 September 2026. Dan menemani aktivitas pagi Anda dengan serangkaian informasi berita yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah disibukkan ya dengan segala pekerjaannya, baik yang ada di rumah maupun yang sudah berada di tempat aktivitasnya. Yang pastinya semua pendengar Radio Manggis, kita doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah beraktivitas mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan juga untuk semua rezeki yang Anda dapatkan. Dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tetap semangat untuk Anda yang sudah beraktivitas ya, dimanapun Anda berada. Kita akan masuk nanti dengan beberapa informasi berita selengkapnya. Tetap dengarkan terus Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Magi Seputar Jambi News Update edisi Jumat 26 September 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya.

Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen ini disampaikan pada rapat antara pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arif Munandar, dengan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan Ditjen Potan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Ian Wartono. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eko Powa, para jajaran TNI Polri, para kepala OPD terkait, serta undangan lainnya. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur Jambi pada Kamis 24 September 2026. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengutarakan bahwa pertahanan negara memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa dan bukan semata tanggung jawab institusi pertahanan. Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan.